ngasigi sida hidakta puduna lakchari mangi emasung hainogi kanaba ahan badalau khachari mangi gi kanaba mangi esi usopta ambon oina seasonary amasung chabasu tumhali ko ngauba amasung hakchang kankhadali mangi charaga ising asaba thaklabadi hakchang manung senghali amadi ishing pauhali